0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
2: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
2: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
3: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
0: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh Ya, Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 bin pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20 ini alhamdulillah kerja keras semuanya terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing ini luar biasa ya, sampai 6 jam mungkin lah gitu. Jadi terima kasih, bagus ini luar biasa.
9: Tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak lagi ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Serta Jati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal Embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
10: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
11: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
10: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah. dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah. Yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu. Itu penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menegaskan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari dana. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan tuntas tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah dan jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui peraturan presiden 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak hanya melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogram3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian lagu dari Heavy dengan Gadis Sampul yang dirilis tahun 2018. Mengantar kita di menit ke-35 lewat dari pukul 8 pagi. Saat ini kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, kita akan menuju ke perakirawan BMKG, ada Christian Adi Putra dengan laporannya di pagi ini. Christian, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG di Kepulauan Tangiu. Nah, kami menyampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Kepulauan Tangiu yang akan berlaku pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Tangiu secara umum berada pada kondisi berawan hingga diprediksi berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tamanko, dan juga Tatuareng. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Tangiu diperkirakan berada pada kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga berpotensi hujan disertai petir yang diprediksi terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Tangiu. Lalu untuk malam hari, secara umum kondisi cuaca Kabupaten Kepulauan Tangiu diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan cenderung berada pada kondisi berawan tebal hingga hujan ringan hingga hujan sedang yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tangiu. Lalu untuk informasi suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 sampai 94%. Lalu untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 27 km per jam. Lalu untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Tangiu berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Tangiu diperkirakan berada pada kondisi hujan ringan hingga berpotensi hujan serta petir dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat serta kecepatan angin berkisar antara 18 sampai 36 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Terdapat update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Tangiu melalui akun Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Tangiu atau aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, untuk saat ini kami hadirkan informasi update terkait dengan Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini juga merupakan hasil dari acara Halo RRI. Tadi ada pendengar kita Ibu Irma yang bertanya seputar hasil update Gunung Awu. Untuk periode pengamatan tanggal 5 sampai 6, kami ulang untuk periode pengamatan di hari ini, tanggal 5 bulan Juni 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Tengah, Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ketinggian 1320 mdpl. Cuaca cerah berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 24-29 derajat Celcius dan kelembaban 84-86%. Visual gunung terlihat jelas, kabut 0-1, kemudian kabut 0-2 hingga kabut 0-3, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 5, amplitudo 3-47 mm, durasi 7-12 detik. Vulkanik dalam jumlah 2, amplitudo 6-11 mm, SP 0,5 detik, durasi 9-10 detik. Untuk tektonik jauh, jumlah 9, amplitudo 3-47 mm, SP 16-21 detik, durasi 69-283 detik. Keterangan lain nihil untuk tingkat aktivitas Awu, Gunung Awu level 3 siaga. Sementara rekomendasi 1 masyarakat dan pengunjung wisatawan, garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2 masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3 masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo. Sumber data KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Nah, pendengar RRI, demikian update Gunung Api Awu untuk saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI, sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti dialog interaktif dengan topik mengapa masalah klasik sampah di Tahuna belum terpecahkan terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni.

Iya, pendengar RRI, topik yang kami angkat di hari ini, mengapa masalah klasik sampah di Tahuna belum terpecahkan, ini juga terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni. Nah, berbicara soal Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni, dilansir dari laman United Nations yang kami baca di detik.com, Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day adalah program yang dipimpin oleh United Nations Environment Program sejak 5 Juni tahun 1973. Semua bermula pada 5 hingga 16 Juni 1972 saat Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi tentang lingkungan manusia, Conference of the Human Environment di Stockholm, Swedia. Pada tahun yang pertama, tepatnya tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang secara resmi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selain menetapkan hari peringatan, konferensi Stockholm juga melahirkan UNEP, United Nations Environment Program atau Program Lingkungan PBB, sebuah lembaga internasional yang khusus bertugas untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan global yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Sejak tahun 1987, UNEP membuat kebijakan untuk menggilir lokasi pusat perayaan global di berbagai negara yang berbeda setiap tahunnya. Langkah ini diambil agar kesadaran akan lingkungan hidup bisa tersebar merata di seluruh benua dan melibatkan berbagai budaya serta pemerintah setempat.

0: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, persoalan sampah masih menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling nyata ya di tempat kita. Meski mungkin berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, masih ada tumpukan sampah di sejumlah titik serta rendahnya kesadaran dalam pengelolaan sampah masih menjadi pemandangan yang sering ditemui. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah klasik sampah di Tahuna belum terpecahkan. Nah, momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi berbagai langkah yang telah dilakukan sekaligus mencari solusi yang lebih efektif. Penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Nah, topik kita untuk hari ini, pendengar, kita akan bahas lebih jauh bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi untuk Ibu Christine Makagansa STP.
1: Selamat pagi, Mak.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Luar biasa baik.
0: Baik, di selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya hari ini. Baik. Nah, terkait dengan topik kita, tepatnya pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, bagaimana Ibu melihat kondisi pengelolaan sampah di Kota Tahuna saat ini?
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Tahuna saat ini, ya. Berlangsung seperti biasanya, dan di Dinas Lingkungan Hidup sendiri dalam pengelolaan sampah ada beberapa armada pengangkut sampah yang tersedia ya, dengan roda 3 ada 20 unit, roda 4 ada 9 unit. Mereka ini melayani pengangkutan sampah di jalur-jalur yang sudah ditentukan, sehingga pengelolaan sampah saat ini ya masih dalam sistemnya kumpul, angkut, buang ke TPA.
0: Baik, dengan fasilitas yang dimiliki oleh dinas sendiri ini cukup untuk menangani masalah sampah di Kota Tahuna, Bu?
1: Iya, untuk sekarang ini dengan armada 9 roda 4 dan 20 roda 3 cukup untuk menangani sampah di Kota Tahuna, saya pikir, Mak.
0: Dari dinas sendiri, program apa saja yang dijalankan untuk mengatasi masalah sampah di Kota Tahuna?
1: Baik, terkait dengan program Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah sampah, ada sebelum-sebelum ini sudah ada banyak program yang mereka laksanakan, dan seperti pengangkutan sampah yang rutin setiap hari dilakukan oleh armada kami. Kemudian ada edukasi di beberapa tempat seperti di sekolah, di komunitas masyarakat terkait dengan bagaimana mengelola sampah sehingga bisa menurunkan atau mengecilkan volume sampah yang nantinya akan dibuang ke TPA. Dan sejauh ini ya, sosialisasi sudah dilakukan, kemudian kegiatan pengangkutan sampah setiap hari ya dioptimalkan, sehingga saya selalu berharap ya armada saya ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada lagi komplain-komplain dari masyarakat terkait dengan ini.
0: Baik, baik. Ya, di luar dari program, kemudian tanggung jawab yang sudah dijalankan oleh DLH, seperti di pengantar kami sebelumnya ya, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi memang Bu ada beberapa titik ya, seperti tempat pembuangan sampah yang mungkin sering masih belum terurus begitu, dan yang paling kentara adalah sampah di aliran sungai, seperti itu ya, yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Seperti apa tanggapannya?
1: Ya. Terkait dengan sampah yang masih banyak kita lihat di sungai ya, atau di pinggiran pantai, di pesisir pantai, ya memang Mbak, ini sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat ya. Karena masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya sadar bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya, dan membuang sampah di sungai, di laut itu dampaknya besar bagi lingkungan. Sehingga perlu kami akui juga memang ketersediaan sarana prasarana tempat sampah belum bisa menjangkau sampai ke pelosok atau ke lorong-lorong ya. Tetapi kami mengupayakan untuk yang ada di lorong yang bukan di jalan besar ini dilayani oleh motor-motor sampah. Namun masih saja ada masyarakat kita yang lebih gampang buang di sungai, apalagi yang rumahnya ada di seputaran itu, buang di pesisir pantai. Walaupun tempat sampah sebenarnya sudah tersedia di dekat-dekat situ, Mak.
0: Baik, ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menanggapi dialog pagi ini bersama dengan narasumber, ada Ibu Kadis DLH di Studio Pro 1. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan topik yaitu masalah sampah, kemudian juga keterkaitannya dengan Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni. Ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita streaming juga Bu saat ini di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Jadi kami meminta partisipasi Anda di Facebook Pro 1 RRI Tahuna menanggapi terkait topik yang kami angkat. Mungkin dari jawaban Ibu Kadis ada hal-hal yang mungkin Anda masih merasa kurang ya, atau ingin menginformasikan terkait dengan masalah sampah di lingkungan Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna atau menelpon kami di 0812-5503-8009. Kami juga membuka jalur WA ya, di WA Pro 1 RRI Tahuna. Kami menerima pesan Anda di WA Pro 1. Kami akan bacakan, akan teruskan ke narasumber yang hadir di studio untuk saat ini. Sebelum lebih lanjut dengan dialog kita, Ibu Kadis, kita akan jeda sejenak ya. Kita akan jeda sejenak dan lanjut di sesi berikut.

0: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Iya, pendengar RRI, dialog sesi yang kedua untuk saat ini masih dengan topik masalah sampah ya. Ini terkait juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni. Kami masih bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Christine Makagansa STP. Di studio masih semangat Bu ya?
1: Ya, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Baik, pendengar RRI, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di Pro 1 RRI Tahuna terkait dengan topik kita di saat ini. Nah, pendengar RRI, untuk sesi ini sekali lagi Anda bisa bergabung melalui Facebook, kemudian bisa melalui pesan di WA, bisa menelpon kami juga dari WA. Baik, nah kalau di sesi pertama tadi Ibu ada program-program yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis. Mungkin dalam beberapa waktu satu atau mungkin dua tahun ke depan, adakah target-target yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penanganan sampah? Silakan Bu.
1: Baik Mbak, ada beberapa langkah-langkah strategis atau program yang mungkin akan dilaksanakan ke depan melihat permasalahan sampah di daerah ini, khususnya yang di Kota Tahuna yang seakan-akan sulit sekali untuk diselesaikan ya. Nah, yang akan kami lakukan adalah mengubah paradigma ini yang sekarang sedang dilaksanakan adalah pengelolaan sampah itu sekedar kumpul, angkut, buang ke TPA. Tetapi ke depannya kami akan berupaya mengubah pola ini dengan menerapkan sistem pengolahan sampah itu dari hulu ke hilir. Maksudnya adalah pemilahan sampah ini akan terjadi mulai dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga. Sehingga sampah yang akan dibawa ke TPA itu adalah sampah yang sudah terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Misalnya antara sampah plastik dengan sisa-sisa makanan, dengan daun-daun itu sudah terpisah, dengan beling dan sebagainya sudah terpisah. Nah ini sangat baik ya Mbak, sehingga mengurangi volume sampah yang akan ke TPA. Kemudian pemilahan sampah ini bisa membuat masyarakat kita terbiasa tidak mencampur sampah ini sekaligus. Kalau sekarang kan kenyataannya begitu, sampah dari rumah tangga itu tercampur sehingga sulit sekali dipisahkan. Memang di TPA ada pemulung yang memisahkan itu, tetapi seharusnya pemilahan sampah itu sudah terjadi dari sumbernya. Nah, ke depan Dinas Lingkungan Hidup akan berupaya untuk menerapkan itu, sehingga itu dalam rangka mengurangi timbulan sampah, sehingga yang ke TPA itu tinggal memang sampah yang benar-benar tidak bisa digunakan, karena kondisi TPA kita yang memang sudah umur teknisnya sudah selesai ya, hampir overload lah Mbak gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang sebaiknya seharusnya segera begitu Bu ya.
1: Iya.
0: Untuk nah untuk bisa melaksanakan program pemilahan ini, apa hal yang paling dibutuhkan? Apakah fasilitasnya atau ya, SDA-nya seperti apa?
1: Iya, memang untuk melaksanakan program ini ya, ini kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Mengubah mindset orang itu tidak segampang membalik telapak tangan, tetapi step by step kami berupaya dengan pertama-tama tentunya dengan melakukan edukasi ya. Kemudian kami menyiapkan tenaga yang bisa mengedukasi, bisa mengajarkan mereka bagaimana teknik memilah sampah ini. Kemudian sarana prasarana pendukung adalah tempat sampah yang terpilah yang harus disiapkan di tingkat RT atau RW. Jadi ke depannya memang kami akan berupaya seperti itu. Dari lingkungan ini tempat sampahnya sudah terpilah, tidak dalam bentuk satu gerobak besar, tetapi sudah terpilah mana untuk sampah organik, mana untuk yang anorganik dan seterusnya, sehingga dalam pengangkutannya sudah terpisah begitu.
0: Baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera diterapkan begitu ya, bisa segera dilaksanakan iya, oleh dinas dan masyarakat juga
1: iya,
0: sudah menyiapkan mental untuk iya, bisa melakukan ini.
1: Memang kayaknya kedengarannya sangat susah ya, karena kayaknya ribet begitu. Karena biasanya kalau di dapur ya, sampah taruh aja di satu tempat kan untuk memilah plastik sendiri kan. Tapi ada beberapa masyarakat yang sudah mulai menerapkan itu. Mudah-mudahan semua masyarakat kita mau bersama-sama berperang melawan sampah-sampah ini, karena ini untuk keberlanjutan kehidupan generasi kita.
0: Baik, ya sudah ada pertanyaan yang masuk di Facebook Persatu, iya. Ibu Kadis. Selamat pagi Ibu Narasumber, Ibu Kadis dengan topik yang menarik Hari Lingkungan Hidup Sedunia tepat di hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya sebagai masyarakat Kota Tamako ingin bertanya kenapa di kecamatan-kecamatan tidak ada mobil sampah dan tidak ada TPA, soalnya masyarakat di sini membuang sampah dengan sembarangan. Contohnya di longsor antara Naga 1 dan Naga 2, dorang jadikan tempat pembuangan akhir. Jadi bagaimana solusinya? Minta penjelasan dari Ibu Kadis, silakan Bu.
1: Baik, terima kasih Bapak penanya yang dari Tamako.
0: Bapak Yusuf.
1: Oh, Bapak Yusuf. Ya. Memang benar Pak Yusuf, penanganan atau pengangkutan sampah oleh armada sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe ini masih berorientasi di tiga tahuna, tahuna, tahuna barat dan tahuna timur, sehingga belum menjangkau luar kota tahuna. Nah, ini disebabkan karena kita masih belum mempunyai TPA yang cukup ya kapasitasnya untuk menampung semua sampah yang ada di Kabupaten Sangihe ya. Sehingga memang ke depannya sementara kami berupaya untuk mencari lokasi yang baru untuk pembuatan TPA. Nah, terkait dengan tempat sampah yang ada di Tamako, sebenarnya ya mungkin ya ke depan akan berkolaborasi, akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini. Karena kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, memang kami untuk saat ini belum melayani rute luar kota. Bukan karena tidak mau melayani ke sana, tetapi memang tempat penampungan ya, tempat pemrosesan akhir ini TPA ini tidak mampu untuk menampung jika satu Sangihe ini dibuang ke sana. Jadi mungkin ke depannya Bapak akan bisa direncanakan untuk wilayah luar kota penanganannya seperti apa. Tetapi saya berharap kita sama-sama berperan untuk mengatasi hal ini. Baik pemerintah di Kecamatan Tamako dan semua kampung yang ada di Kecamatan Tamako, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Tamako, untuk sama-sama mengubah cara-cara seperti ini. Mengedukasi satu dengan yang lainnya bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya dengan menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing. Mungkin untuk sementara yang dapat saya sarankan ya, Bapak bisa berkoordinasi ya dengan pemerintah setempat bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini, apakah membuat tempat sampah di lokasi tertentu atau di belakang rumah masing-masing sehingga sampah-sampah ini tidak dibuang sembarangan, apalagi ke sungai atau ke laut. Kalau dibilang tadi di longsor, janganlah nanti kalau dia longsor sampahnya ke sungai atau ke laut, bahkan juga berdampak di tempat yang lain. Mungkin seperti itu Pak Yusuf, mohon maaf kalau Dinas Lingkungan Hidup sendiri armadanya belum sampai ke Tamako ya, karena itu seperti yang saya bilang tadi. Mungkin bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, itu juga akan jadi PR kami agar supaya meningkatkan kinerja bisa melayani sampai dengan luar kota ketika sarana prasarana infrastruktur pengelolaan sampah ini sudah tersedia ya.
0: Baik, dan untuk membuat satu TPA begitu ada syarat-syaratnya ya untuk satu daerah seperti apa?
1: Iya, memang pembuatan TPA itu ada syaratnya Bu, ada beberapa langkah ya, pertimbangan teknis dan kajian-kajian yang harus kami lakukan sebelum menetapkan atau sebelum membuat TPA itu. Prosesnya panjang ya, sehingga kalau untuk penanganan darurat ya, urgenitas ini, kita mungkin tidak harus berpikir mau ada TPA dulu di Tamako ya, tetapi ini mulailah dari penanganan kecil-kecil ya, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di situ. Mungkin bisa menaruh larangan di situ, jangan buang sampah ya. Karena memang untuk sekarang ini TPA yang sistemnya open dumping, yang terbuka, itu sudah dilarang, Bu. Sehingga harus yang sistemnya sanitary landfill atau control landfill seperti yang kita punya. Ya. Yang pasti TPA yang sistemnya open dumping itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga kalau terkait dengan masalah Tamako ini, ya untuk mendirikan TPA itu prosesnya panjang. Untuk sementara ini ya buat tempat sampah dulu lah di belakang rumah atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk ada satu lokasi untuk tempat pengolahan sampah ini. Ya begitu sebetulnya.
0: Baik, mudah-mudahan Ucup ini Pak Yusuf ini masih monitor ya sampai saat ini dan bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu Kadis. Kalaupun tidak sempat menangkap, bisa nonton langsung siaran ulangnya di Facebook Pro 1 atau di YouTube RRI Tahuna. Nah, menarik ini soal TPA. Kalau di Tahuna sendiri seperti yang diinformasikan oleh Ibu Kadis tadi hampir overload ya. Kalau itu terjadi ada langkah-langkah yang akan diambil oleh dinas atau seperti
1: apa? Iya, memang sekarang ini sudah ada langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri ya, dengan pemerintah daerah sementara memikirkan lokasi alternatif ya untuk pembangunan TPA baru ya. Dan yang paling urgent dilakukan oleh kami adalah dengan mengedukasi masyarakat, yaitu mengurangi volume sampah, mengurangi pemakaian plastik ya. Karena sampah yang terbesar yang ada di TPA itu plastik. Nah, penggunaan plastik ya, masyarakat kita memang sangat tergantung dengan penggunaan plastik ini. Karena di usaha retail, di perdagangan, itu kantong plastik yang sekali pakai itu kan memang sangat besar penggunaannya. Sehingga memang untuk memerangi hal ini agak-agak susah juga ketika penggunaan plastik ini tidak dibatasi di toko-toko, di swalayan atau di mana. Karena pasti ketika plastik ini dibawa dari pusat perbelanjaan, dari pasar, toko atau apa ke rumah, akan sampai di TPA menumpuk lagi di sana ketika tidak diolah. Begitu.
0: Baik, dengan memang Bu Kadis kita lihat perkembangan saat ini dari usaha-usaha UMKM yang ada dengan lebih berkembangnya, terbukanya pesan antar dan lain sebagainya, memang semuanya serba di plastik begitu ya, untuk wadah makanan, kemudian dibungkus lagi dengan tas plastik, jadi memang menimbulkan banyak sampah begitu. Jadi butuh kesadaran dari pengusaha dan juga masyarakat.
1: Dan memang harus ada juga regulasi daerah terkait dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ini untuk pelaku-pelaku usaha. Dan mungkin ya kita bisa kembali ke kebiasaan orang-orang tua dulu, kita ke pasar bawa keranjang, tidak bawa kantong plastik, sehingga kantong plastik yang akan jadi sampah di rumah tangga itu semakin berkurang. Memang selama plastik ini, penggunaan kantong plastik ini tidak dibatasi, maka susah untuk mengurangi sampah plastik ketika sampah plastik ini tidak diolah. Memang ada beberapa cara pengolahan sampah plastik, tapi yang sudah dilakukan oleh beberapa komunitas atau beberapa kelompok, tapi belum sepenuhnya menjawab ya permasalahan timbulan sampah plastik ini di TPA.
0: Baik. Ya, Ibu Kadis sudah ada beberapa penjelasan sejak awal tadi ya hingga di sesi ini kita di akhir kebersamaan untuk saat ini. Ada pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan masalah sampah ini, khususnya yang ada di Kota Tahuna maupun yang di luar Kota Tahuna, silakan.
1: Iya, baik. Saya selaku Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau kepada warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik yang ada di Tahuna maupun yang ada di Kota Tahuna, untuk lebih mencintai lingkungan kita ya, dengan hal-hal konkret yang kita lakukan antara lain adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Kita menyediakan tempat sampah di rumah kita masing-masing, diupayakan bisa dipilah dari rumah ya, disendirikan sampah-sampah plastik, sisa-sisa makanan dan sampah-sampah lainnya. Kemudian tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di laut ya. Dengan kita melaksanakan itu mulai dari skala rumah tangga, maka saya yakin persoalan sampah di daerah ini akan semakin hari semakin bisa diatasi. Jadi kita berperang bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, sama-sama kita berperang melawan sampah.
0: Baik, ya. Luar biasa. Ibu Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya sudah ya. Hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Ya. Terima kasih juga untuk penanya di Facebook ada Pak Yusuf dan penonton tentunya ya. Serta pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berpisah pendengar dari acara Dialog Interaktif untuk edisi siar kami hari ini. Saya Herlin Takasihaeng, ada Bella Rompas di operator dan Mila di gatekeeper bersama dengan Ibu Kadis tentunya di Studio ya. Pro 1. Kita pamit undur diri ya. Dan jumpa di lain kesempatan.
1: Terima kasih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI masih di sesi Tahuna siang ini bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, tanggal 5 Juni tidak hanya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Selain Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2026 juga diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal atau International Day for the Fight Against Fishing. Nah, pendengar, dilansir dari laman United Nations pada 2015, Komisi Umum Perikanan dan Mediterania dari FAO mengusulkan agar diluncurkan sebuah inisiatif untuk menetapkan Hari Internasional untuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Melalui proses konsultasi yang panjang, Komite Perikanan FAO pada sesi ke-32 akhirnya menyepakati tanggal 5 Juni sebagai hari peringatan tersebut. Pemilihan tanggal ini didasarkan pada momen bersejarah berlakunya Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan yang merupakan regulasi internasional mengikat pertama dalam memerangi illegal fishing. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, informasi ini kami baca di detik.com.

0: anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami kembali informasikan bahwa siaran kami sesaat lagi, saat ini maksud kami sudah off air di 99,5 untuk wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, karena ada pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganing. Ini untuk off airnya hingga pekerjaan selesai. Anda bisa tetap memonitor siaran kami dan di 105,4 MHz dan di aplikasi RRI Digital. Dan untuk saat ini kita masih lanjut lagi dengan rangkaian musik dan informasi dari Pro 1 RRI Tahuna. Untuk informasi dari RRI Digital ya, saat ini pendengar, ada informasi dari dunia olahraga dan satu informasi nasional lainnya kami hadirkan untuk saat ini. Persib Bandung telah menyusun rencana menghadapi Liga Indonesia 2026-2027 Juli mendatang. Nah, seluruh pemain berkumpul memulai latihan terpusat bersama pada Juli mendatang. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, memastikan tim pelatih masih melakukan evaluasi menyeluruh untuk pramusim dan beberapa aspek masih dipertimbangkan jelang pemusatan pelatihan. Informasi lain, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya data akurat bagi pembangunan. Data tersebut diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Amalia mengapresiasi kepala daerah yang mendukung kegiatan statistik nasional. Menurutnya komunikasi yang baik membantu penyediaan data yang berkualitas. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, Bringer RRI, Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta masyarakat yang menjadi korban dugaan penipuan investasi di Purwokerto segera melapor. Langkah ini dilakukan agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan juga terukur. Kasus tersebut mencuat setelah sejumlah pihak mengaku menjadi korban investasi bermasalah. Dugaan penipuan itu melibatkan seorang mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Mantap cabang Purwokerto. Informasi lain pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Tito mengatakan kawasan Jawa-Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar. Menurut Tito, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda harus terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan. Selengkapnya, dua informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung untuk sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahunan.

0: تنزيل كتابه وأمدنا بسنة رسوله، فلله الحمد لله على ما أنعم به من هادية، والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئات حسنة تمحوها، وخالقوا الناس بخلق حسن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخل كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمهم الله، الحمد لله، tiada kata yang pantas kita haturkan di siang hari ini. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan kesempatan, dan begitu banyak nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman dalam Islam, sehingga pada siang hari yang penuh mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam selalu berhamburan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sekalian yang hadir di siang hari ini mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini saya mengajak terutama kepada diri saya pribadi untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah, haji adalah ibadah yang melibatkan segala bentuk pengorbanan, terutama harta dan tenaga. Beragam keutamaan pun dilimpahkan kepada seseorang hamba yang menunaikan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Para jemaah haji disebut sebagai tamu-tamu Allah, duyufur rahman. Mereka mendapatkan ampunan atas segala dosa. Tentu saja yang paling dicita-citakan adalah mendapatkan predikat haji mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji mabrur tidak lain pahalanya adalah surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah, status haji mabrur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu hanya bisa didapat dengan niat yang ikhlas, ketaatan sepanjang rangkaian ibadah haji. Ridha Allah lah yang selalu dicari, bukan gelar haji atau prestise di hadapan sesama. Apalagi jika ibadah haji sekedar menjadi ajang flexing atau pamer kepada orang lain. Ibadah haji juga akan dibalas dengan pahala yang berlipat selama dilakukan untuk melayani tamu-tamu Allah, bukan ajang komersialisasi atau mengeruk keuntungan untuk pribadi, kelompok, ataupun negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah ayat

tenang. Karena itu amat rugi mereka yang menyingkirkan ridha Allah dan malah menginginkan pujian dan kedudukan dari penduduk bumi. Ibadahnya sia-sia, bahkan menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syarakani 'anil syirq man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirqa." Aku adalah Tuhan yang paling tidak membutuhkan sekutu dari segala untuk kesyirikan. Siapa saja yang mengerjakan suatu amal yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin patut mengingat bahwa haji mabrur bukan semata karena ketaatan pada saat berhaji, namun juga setelahnya. Berapa banyak orang yang begitu khusyuk bahkan menangis saat berdiri di hadapan Ka'bah sambil memohon ampunannya. Akan tetapi sepulang dari tanah suci, hukum-hukum Allah malah mereka campakkan. Orientasi hidup mereka bukan lagi ridha ilahi, tetapi kekuasaan duniawi. Imam Qurtubi menukil ucapan Imam Hasan Al-Basri, "Haji mabrur iyara," ketika pelakunya pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Imam Al-Ghazali menegaskan, tanda haji mabrur ialah ia pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia, mencintai akhirat, dan bersiap bertemu pemilik Ka'bah setelah berjumpa dengan Ka'bah. Dengan demikian, predikat haji mabrur hanya pantas diberikan kepada mereka yang taat kepada Allah saat di tanah suci, di hadapan Ka'bah, juga saat kembali ke tanah air. Perjalanan ibadah haji semestinya mengubah pola pikir dan pola sikap kaum muslimin untuk semakin taat kepada Allah. Mereka bersiap melaksanakan semua perintah Allah tanpa terkecuali, sebagaimana mereka patuh kepada Allah saat berhaji. Mereka juga menjadi diri dari perkara yang Allah haramkan, menjaga diri dari perkara yang di Allah haramkan, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak rukun haji. Seharusnya saat kembali ke tanah air, spirit ketaatan itu direalisasikan secara utuh, tidak berdiam diri manakala melihat hukum-hukum Allah dicampakkan. Tidak tenang menyaksikan Al-Quran hanya menjadi hafalan, bacaan atau hiasan, bukan menjadi undang-undang dalam kehidupan. Mereka pun tidak akan mencukupkan diri mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan bersalawat untuk beliau. Seluruh sunnah atau ajaran beliau dalam ekonomi, sosial, politik dan negara juga mereka amalkan. Montesquieu, Rousseau dan lain-lain di bidang politik, mereka tidak akan mempraktikkan sistem ekonomi kapitalisme dari Adam Smith. Demikian sebagaimana sepanjang menunaikan ibadah haji, mereka hanya meneladani manasik haji yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah wa man 'asani faqad 'asallah." Siapa saja yang menaati aku berarti ia menaati Allah. Siapa saja yang membangkang kepada diriku berarti ia membangkang kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibadah haji semestinya bukan semata perjalanan ruhiah, tetapi sekaligus menjadi madrasah perjuangan bagi umat. Pasalnya dalam berhaji seorang muslim ditempa untuk taat sambil berkorban harta dan tenaga. Mereka bisa bertemu saudara seiman dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari negeri-negeri muslim yang tertindas seperti Palestina, China, India, Iran dan lain-lain. Dari sana mereka bisa mengetahui dakwah dunia Islam sedang menderita. Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu perjalanan haji menjadi inspirasi perjuangan melawan penjajahan di tanah air. Pada masa penjajahan Belanda, jamaah haji dari tanah air mendapatkan pengajaran dari para ulama di Mekah untuk melawan penjajahan Belanda, termasuk mengorbankan jihad fisabilillah. Ajaran ini kemudian tersebar di banyak jemaah haji yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Dari sana lahirlah perjuangan yang dikorbankan
dikobarkan oleh para haji usai pulang dari tanah suci. Ada Kiai Haji Wahid dalam pemberontakan, ada Kiai Haji Wasid dalam pemberontakan petani Banten tahun 1888, ada Haji Sumadik, Haji Piabang dan Haji Miskin dalam perang Padri tahun 1803 sampai dengan 1838. Pada perkembangan abad yang ke-20, perlawanan yang dilakukan bukan lagi berbentuk perang, namun dalam bentuk pemikiran dan politik. Demikian sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai

haji yang ketahuan membahas persoalan politik, meskipun itu menyangkut hidup matinya kaum muslimin. Mereka hanya boleh membicarakan derita muslim dalam doa-doa mereka saja. Padahal hari ini dunia Islam begitu menderita. Ada kasus genosida di Gaza dan serangan di Lebanon serta serangan Iran oleh Zionis Yahudi Israel dan pemerintah Amerika Serikat. Ada penderitaan kaum muslim Uyghur di China, Sudan dan India. Ada pula penghinaan terhadap ajaran Islam di berbagai wilayah di Eropa seperti di Inggris. Akhirnya ibadah haji hanya semata menjadi ibadah ritual yang sering dari semangat memperjuangkan Islam, bahkan ketaatan untuk diri pribadi pun pudar begitu saja. Tidak aneh jika kita mendapati orang yang sudah berhaji masih melakukan korupsi, memusuhi ajaran Islam, berbuat zalim dan membuat undang-undang yang menyakiti hati rakyat. Kondisi seperti ini pernah dikomentari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berujar, memang banyak yang berangkat haji, namun sedikit yang berhaji. Hadis Syurai berkata, yang berhaji itu sedikit, namun yang berangkat haji itu banyak. Maksud dari perkataan ini adalah, banyak yang melaksanakan ibadah haji, tetapi sedikit yang menjiwai pelaksanaan haji, sedikit yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saat berhaji maupun sepulang dari ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Para jamaah haji pastinya senantiasa mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Kalimat talbiyah ini mengandung makna jawaban atas panggilan Allah, ketundukan, ketaatan dan kepasrahan kepadanya. Inilah yang dikehendaki Allah dari hamba-hambanya setiap saat, yakni menaati seluruh perintah dan aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Bukankah ketaatan kepada Allah itu harus terus dilakukan di mana saja, bukan hanya di tanah suci? Bukankah ketaatan itu berarti meniadakan ideologi dan aturan selain Islam atau kehidupan? Jiwa-jiwa yang taat kepada Allah akan terusik melihat Islam ditenggelamkan, sedangkan paham sekularisme, liberalisme, demokrasi yang diagung-agungkan. Banyak orang ramai-ramai menjawab panggilan ajaran demokrasi, sekularisme ketimbang menjawab seruan penegakan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berhaji mereka tidak canggung melaksanakan perintah Allah untuk berihram, tawaf, bertahalul dan sebagainya. Ketika pulang di tanah air, mereka juga seharusnya tidak segan-segan memperjuangkan tegaknya Islam, menjadikan keluarga taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru umat agar hanya menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan, serta menjadikannya sebagai institusi yang menjaga dan melindungi umat dari ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu

0: Amin.
1: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Allah.

0: Allah Subhanallah
1: Yeah.

Ya, pendengar di manapun anda berada, pendengar di manapun anda berada, di bagian tadi telah kita ikuti bersama untuk jalannya sih langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa tahunnya. Dan kembali lagi anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan saya akan hadirkan keruaningan anda dengan beberapa lagu nuansa musik Islami.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

5 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa hari ini akan dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan pemancar di Lenganing. Jadi siaran Pro 1 RRI Tahuna off untuk wilayah Tabut dan sekitarnya. Dan ini dimulai sejak tadi 8 pagi sampai dengan selesai. Dan pendengar, untuk program acara kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, saya akan hadirkan dulu beberapa lagu Manado untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program musik tradisional dan budaya, masyarakat Melayu memiliki beragam tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi tepung tawar, sebuah upacara adat yang syarat makna yang sering dilakukan pada berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Tradisi tepung tawar umumnya dilaksanakan sebagai bentuk doa, restu, dan harapan agar seseorang memperoleh keselamatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Proses ini dapat dijumpai pada acara pernikahan, keberangkatan haji, khitanan hingga peresmian rumah atau kendaraan baru. Dalam pelaksanaan, tokoh adat atau orang yang dituakan akan memercikan air yang telah dicampur dengan berbagai bahan tertentu kepada orang atau benda yang menjadi pusat acara. Setiap unsur yang digunakan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kesejahteraan, kedamaian, dan keberuntungan. Bagi masyarakat Melayu, tepung tawar bukan sekedar ritual seremonial. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial karena biasanya melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar yang hadir untuk memberikan doa dan dukungan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Gangan.

Pendengar, cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modern.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan suatu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Bayer Leverkusen memecat pelatih Kasper Juhlmann setelah kurang dari setahun menangani tim Carlos Martinez Novel resmi menjadi pengganti. Novel akan melanjutkan penampilan Leverkusen yang naik turun sejak ditinggal Xabi Alonso. Erik ten Hag juga pernah bersama Bayer Leverkusen 3 laga. Dan Kasper Juhlmann mengambil alih kursi pelatih pada Desember 2006. Sayangnya pelatih Denmark ini hanya membawa Leverkusen peringkat ke-6. Leverkusen juga harus angkat kaki dari Liga Champions setelah takluk pada Arsenal di babak 16 besar. Di musim depan pun Leverkusen harus absen dari Liga Champions. Tujuan kami adalah tetap bisa bersaing di kompetisi level atas selanjutnya. Kami akan membenahi posisi kami di antara klub-klub atas Eropa. Martinez Novel akan mulai tanggal 1 Juli. Novel kontrak 2 tahun setelah sebelumnya menangani Toulouse Phoenix peringkat 9 Ligue 1 Prancis. Informasi selengkapnya peringkat Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan peringkat di manapun Anda berada, selanjutnya, untuk pemerintah Kota Ambon mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah euforia untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai pihak di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon Richard Luhukai dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon Jumat 5 Juni 2006 mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kerukunan. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap tim peserta merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Karena itu, langkah edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya ajang sepak bola dunia tersebut. Ia mengatakan bahwa masyarakat Ambon harus tetap mengedepankan nilai persaudaraan meskipun memiliki pilihan dan dukungan yang berbeda. Euforia pertandingan, kata dia, hanya bersifat sementara, sedangkan kehidupan masyarakat akan terus berjalan setelah kompetisi berakhir. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan kami yakin target tanggal 6 bisa dipenuhi.

0: dan Sangihe tetap berkomitmen selama masa perbaikan Palaparing akan melakukan update informasi setiap hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DR Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Miu Esa di wawancara RRI mengatakan progres pekerjaan tim BAK akan diinformasikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui seperti apa tahapan-tahapan perbaikan kabel Palaparing sehingga tidak ada opini yang timbul secara negatif.
1: Kami berusaha secara maraton untuk memberitahukan perkembangan setiap hari, setiap jam, dan kami yakin dan percaya bahwa bahkan kami monitoring sendiri bahwa tim yang ada itu bekerja 1x24 jam, karena kami menyaksikan sendiri walaupun mereka berbagi shift bahkan tidak tidur demi masyarakat Sangihe, demi internet di wilayah perbatasan.
0: Dari amatannya di lapangan, dengan kinerja yang dilakukan tim Bakti selalu melihat aplikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kadis Kominfo Sangihe Ronald Miu optimis target tanggal 6 Juni bisa terpenuhi bahkan lebih cepat. Ia berharap masyarakat tetap mendukung pemerintah daerah dan pusat sehingga kualitas internet di wilayah perbatasan lebih baik ke depan. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Pemda Sangihe siap realisasikan gaji ke-13 bagi ASN dalam waktu dekat setelah pembayaran gaji induk bulan Juni 2026.
3: Kami upayakan dalam waktu dekat, cuma kita harus menyelesaikan dulu pembayaran gaji bulan Juni.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dilakukan setelah proses pembayaran gaji induk bulan Juni terselesaikan. Kepala BKPD Kabupaten Sangihe Cherry Londo dikonfirmasi mengatakan berdasarkan peraturan Kepala Daerah Perkada, pembayaran gaji ke-13 paling cepat dapat dilakukan pada bulan Juni, namun tidak menutup kemungkinan direalisasikan setelah bulan Juni.
3: Perkadanya kita itu paling cepat dibayarkan bulan Juni, tapi bisa saja dibayarkan sesudah bulan Juni. Tetapi kami upayakan dalam waktu dekat, cuma kita harus menyelesaikan dulu pembayaran gaji bulan Juni supaya lebih teratur lah kita. Tapi dalam waktu dekat, ya mungkin dalam minggu-minggu berikut ini. Gaji 13 untuk secara total itu kisaran 18-19 miliar.
4: BPKPD mengupayakan agar gaji ke-13 direalisasikan dalam waktu dekat, tetapi memprioritaskan pembayaran gaji bulan Juni bagi ASN. Yang menjelaskan dengan mempertimbangkan jadwal kerja saat ini, pembayaran gaji ke-13 berpotensi direalisasikan dalam beberapa minggu ke depan. Terkait besaran anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13, Londo mengungkapkan total kebutuhan dana diperkirakan mencapai 18 hingga 19 miliar rupiah. Anton Lahoube melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Siti Rahma Dalinsahe menyatakan jemaah haji asal Sangihe dijadwalkan tiba di Tahuna 16 Juni 2026.
6: Insya Allah jemaah haji Sulawesi Utara itu akan kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 Juni.
7: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Tanah Suci dipastikan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, jemaah haji Sulawesi Utara dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 12 Juni 2026. Hal itu dikatakan penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Sangihe Siti Rahma Dalinsahe kepada RRI Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, setelah meninggalkan Arab Saudi, rombongan jemaah haji Sulawesi Utara akan tiba di Embarkasi Balikpapan pada 13 Juni 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Utara.
6: Untuk kepulangan jemaah haji sesuai jadwal yang sudah diberikan ke kami, insya Allah jemaah haji Sulawesi Utara itu akan kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 Juni 2026 dan akan tiba di Embarkasi Balikpapan itu pada tanggal 13 Juni. Dan untuk jemaah haji Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe insya Allah akan tiba di Manado itu pada tanggal 14 Juni 2026. Dan kemarin saya sudah komunikasi dengan jemaah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya mengenai kepulangan apakah langsung di tanggal 14 itu, tapi jamaah menginginkan mereka akan menginap semalam karena menurut mereka akan terlalu capek jika langsung berangkat dan masih ada keluarga yang akan bersilaturahmi dengan jamaah.

0: di Kota Manado.
1: Siti berharap seluruh proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar, aman, dan seluruh jemaah kembali ke daerah dalam keadaan sehat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemeliharaan jaringan palaparing bawah laut Tahuna Melongwane dikerjakan tepat waktu, masyarakat bisa menikmati internet. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda aman lagi.
1: Siapa doe, Mbak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau berpikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torong terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dang kawan?
0: Dengar bye-bye nih kawan. Torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa le, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang.
0: Ya, dengan siapa di mana ini Pro Dangdut?
1: Mama Nadi Ditola.
0: Oke, silakan Mama Nadi Ditola.
1: Kirim juga ada Mama Ade Paisa Ditola, ada Mama Ade Apit, ada Mama Ungkit di Manitu, ada Kak Boy di itu, ada Kak Ucup di Upel, ada Kak Nisa di Mohonge, ada Boy di Tabut, itu juga Kak.
0: Oke, okay, bye.
1: EP lagu Dainela 02.
0: Oke, okay, bye.
1: Itu juga, Mas Sore.
0: Terima kasih buat Mama Nadi yang ada di Tola. Selanjutnya di belakangnya Mama Nadil. Bro Dangdut, halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Iya, waalaikumsalam Bro Dangdut dengan?
2: Mama De Afiq.
0: Oke, okay, Mama De Afiq. Apa kabar nih Mama De Afiq?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, hujan itu lagi di hujan?
2: Iya, dari jam 2 deras.
0: Oke. Okay. Ya, sama ini juga hujan ini, hujan. Oke.
2: Okay. Ya. DP lagu kerinduan Ratu Cikumbang jauh rindu dari berapa hari enggak
0: pernah. Malam lagi ada kurang jaringan ini ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, sudah baik ya.
2: Kirim jauh pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiar.
0: Amin.
2: Lanjut kirim jauh ada Mama Nadir sama Mama Faizan di Tola. Terus ada Kak Nisa, ada Pak Guntur sama Kak Winda, Mau Pak Ardin, Mak Iti, Mak Una, Bapak Pandi, Pak Udo, ada Opa Dilkis, Mama Opo Rei. Terus ada Mak Wawu, Mak Aisa, ada Boy, ada Mama Atar, dan semua-semua jo pendengar pencinta Prodan di mana saja berada. Yeah. Salam sehat, salam kota bersahabatan selalu.
0: Baik.
2: Ijo banyak makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ade Afiq ya yang ada di Tola Tabur.

0: Iya, di belakangnya Mama Ade Afi. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Pro Dangdut tinggal siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama mungkin juga Kang Ica. Selamat bertugas. Sampai ketemu ya.
0: Amin.
1: Aduh, iya. Tadi ada Mama Afi. Ada Mata. Ada Wisa, ada Mama Korea, Pak Pandi, Pak Ujo, Boni, Mama Opo Adi, Mama Elisa Jadila, ada Pak Nopa Di Anggir, Opa Bilgis, Pak Yano, Irman, Asri, dan semua-semua itu bisa berada di mana saja berada dalam kontak pertama tahun lalu.
0: Oke, lagunya apa ini?
1: Nostalgia di Sumatera.
0: Oke, baik.
1: Kita jauh, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti yang ada di Bukit Timur. Ya, di belakangnya Mama Iti saya masih menunggu lagi.

0: Iya, sudah digabung lagi. Halo, selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Wawica.
0: Iya, silakan. Mawawu.
1: Wawica, ya. DP lagu.
0: Apa lagunya?
1: Apa, Jo? Satu untuk satu.
0: Oke, baik.
1: Pertama aja buat Bapak Ica, sama siang menjelang sore, sama tugas, bisnis terus sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Yang sore lewat-lewat tadi, ada Mali Afid, ada Mama Ici, ada Mama Oporein, Mala Tabut, ada Adik Nisa, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Ungke Bawang Kulu, ada Ucup, ada Christian Rame, ada Jane, Looper, ada Astrid di Sulsel, ada Mayrona di Medan, ada Bapak Ungke, ada Om Agus, ada Bapak Danfer, ada Mayo, ada Renova di Angges, dan semua jawaban sudah perlu dangdut. Selamat siang menjelang sore, selamat berdangdut. Buat Wawu Ica, terima kasih Wawu. Selamat siang menjelang sore.
0: Hey, terima kasih buat Mawawu yang ada di kolongan Beha Baru.

0: Iya, sudah digabung lagi Pro Dangdut, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fandi, silakan. Oke.
1: Oke, pertama-tama buat orang tua Wisa, selamat bertugas. Sukses sampai akhir punya.
0: Amin.
1: Baru ya selewat tadi ada mau wawu kita B2, ada Mama Dea Putri Tola, ada Mama Isi di Bukide, ada Mama Opore, Opa Birgis Dinaha bersama Pak Yanis, baru ada Mama Opore Suwati Biru, ada Turang Peboy, Papa Udo, kemudian ada Wiza Guntur, Mama Opo Ardi, ada Turampi Onisa, ada Turampi Nova, dan di luar sini ada Mama Dudi, Papa Dudi, bersama Wawukus, Mama Una juga, dan semua-semua juga pendengar Kodang Guti mana saja berada. Ada salam dari Pak Pandi.
0: Oke. Lagu. Apa lagunya?
1: Hidup Pak Pasang Boy Sandi.
0: Baik, oke.
1: Oke, begitu jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar lagu yang gembira. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya Tandu Lain Telepon. Kita akan dengarkan 3 lagu dari Nila Karisma, ada 02, terus dirangkaikan Ratu Sikumbang Kerinduan, dan juga lagu dari Lola Drakel Nostalgia di Sumatera Utara. Selamat siang menjelang sore buat Mama Nadil di Tola Tabut, Mama Ade Afik di Tola Tabut, dan Mama Iti di Bukide Timur. Dan saya menyapa juga yang ada di Pasar Towo buat Ami. Ami Anapi, ada juga Umi Asia, ada Kak Enda, ada Kak Aning, dan semua-semua yang saat ini lagi beraktivitas ya, walaupun cuaca lagi hujan. Saya akan hangatkan ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut. Selamat siang menjelang sore, selamat mendengarkan.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Iya, peringatan 57 menit lepas dari pukul 14. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-55038009. Untuk Ani bergabung. Halo, selamat siang, menjelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Boy Ditabut.
0: Boy Ditabut. Oke, silakan Boy.
1: Bekas pacar dari Handan APP.
0: Oke.
1: Sama-sama waktu-waktu apa yang nyanyi ya?
0: Iya, betul.
1: Selamat bertugas, selamat bertugas, selamat bertugas, selamat sukses, selalu sampai hari ini.
0: Amin.
1: Lagu ada U?
0: Ada.
1: Dan terakhir, tidak dapat kirim satu persatu, tetap tidak dapat kirim sama itu Boy. Soalnya kalau mau cuma waktu, jangan lelah mulu. Dan terakhir, buat pendengar umat Tuhan, di mana saya telah kompak sebatas selalu.
0: Itu dia. Baik. Terima kasih buat Boy Ditabut. Di belakangnya Boy yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009.

0: Ya, di belakangnya Boy Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut dengan?
1: Dengan Winda Wice ini.
0: Oke, silakan Winda.
1: Iya, di lagu Lencang Kuning, Jo.
0: Baik.
1: Pertama, buat Wice. Selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu. Hingga akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus buat Moi, ada Pak Fandi keluarga di Beha, ada Kak Aje juga di sana, keluarga aku yang ada di Beha semua, salam keluargaan selalu, buat Bapak Udus keluarga, buat Mama Ade Afi, ada Mama Isi, ada Nisa, dan Mau Pari di alamat yang sama. Terus ada Pak Guntur. Kemudian ada Pak Ungke di Wongkulu. Ada Nova di Angges. Terus ada Opa Bilgis di Naha. Ada Pak Yanis juga di sana. Denita di Mala. Kemudian buat seluruh penggemar acara Pro Dangdut mana saja berada, salam Pro Dangdut, sehat selalu. DP lagu Lancang Kuning ada Bu?
0: Oke, ada.
1: Nah, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Winda di Morongnya.

0: Ya, di belakangnya Winda, Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut dengan?
1: Dari Mama Porei.
0: Mama Porei di Malatabut. Oke, silakan ya. Mama Porei.
1: Lagu antara benci dan rindu.
0: Baik.
1: Ini lagu buat Mama Inci, Bambang. Oke, pertama mungkin buat lo yang bertugas, selamat bertugas. Semoga selesai selesai. Lanjut buat Manisa, Rawinda, Made Ati, Maricuas, Naisi, Upa Dilgi, ada Ucup, ada Boy, ada Papa Pandi, ada Nota, Pau, ada Pak Yanis Ginaha. Ini semua penggemar Pegelandu di mana saja berada. Terima kasih, Pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Porei yang mau bergabung. Dan sebentar kita akan kembali dengarkan 3 buah lagu.

0: Iya, sudah dan gabung. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa, silakan.
1: Wija, itu lagu balasan SMS dari Yopi Latu.
0: Oke deh.
1: Hujan, tahulah hujan.
0: Hujan banyak ini.
1: Muti dah.
0: Hah?
1: Meramut panas.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Panas hujan ini.
1: Iya, Mak Haji ada kasih tahu. Mm-mm. Haji mau kota but Bali.
0: Oh, lantaran hujan.
1: Karena hujan, iya, pas hujan. Oke.
0: Kirim.
1: Ada lagu cowok?
0: Ada.
1: Mau kirim juga buat Winda, Mama Oppo Rei. Terima kasih atas kirimannya. Nisa sudah terima. Semoga Mama Oppo Rei sehat-sehat, rezekinya lancar. Mak Wau, Ibu Nopa, sama Bapak, Boy. Boy bilang tadi, Wau. Enak mau kirim banyak-banyak, kata. Lelah mulu. Bukan lelah mulu itu, Boy bilang dia punya ada pulsa. Wah, Ipi. Waru Kak Hendrik yang ada di Anemarira, Opa Gilgis, Mama Opo Rizwat, Mak Saijan, Mak Atar. Mak Atar di mana, Wau?
0: Aduh, kurang tahu ini Mama Atar ada di mana.
1: Kemarin aku masuk dari Sabut, Wau. Tanya, Sabut di mana? Sabut kan besar, Wau.
0: Oke.
1: Waru Pak Yanis. Ini lagu buat Pak Yanis ya, Wau, ya? Baru buat Bapak Tandi, Bapak Udo. Mak Wau di Kolongan Baru. Terima kasih, Wau. Selamat bertugas. Semangat terus. Sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-809 dalam program acara Prodangdut. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Prodangdut dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faisan di Tola.
0: Oke, silakan Mama Faisan.
1: Pak DP lagu Nela Karisma, Singkong dan Keju.
0: Oke, baik.
1: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo, ada Mama Nadil, terus ada Mama De Afik, ada Kak Nisa di Moronge, ada Kak Ucup di Upel, terus ada Kak Nova di Angges, ada Mama Ungke di Manganitu, ada Mama Rizwan di Biru, Boy di Tabut, dan terakhir for semua Jo pendengar acara Prodandu di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Itu okay. Joka, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali buat Mama Faizan di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut dan kita adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Irman di Parigi, Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay, silakan Irman.
2: Lagunya Boy Sandi, Nasi Pengamen.
0: Oke.
2: Okay. Ya, menyapa sedikit buatnya dengan lagu siapa nih? Cara?
0: Dengan Aziza ini, Boy. Irman.
2: Buatnya Aziza, selamat bertugas ya. Untuk semua sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Serta untuk semua pendengar saja yang lagi stay di jalur RRI Tahuna sore ini. Salam kompak dan salam Prodangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irman di Parigi. Oh.

0: Iya, di belakangnya Irman, Prodangdut, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Prodangdut, dan segala kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Lia di Tabuk.
0: Lia, silakan.
1: Sama mau kirim buat lo penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Yo, semua aja penggemar Prodangdut di mana saja berada, salam kontak persahabatan selalu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu dari Rido Roma. Cuma kamu.
0: Cuma kamu.
1: Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali dengarkan dulu ada tiga lagu dari Bhinneka Lajang Kuning. Terus ada Nela Karisma dengan Antara Benci dan Rindu sama Yopi Latul Balasan SMS. Selamat sore buat Winda di Morongé, Mama Porei di Malatabut, dan juga Nisa yang ada di Morongé. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Ya, pendengar, sudah 43 menit lepas dari pukul 15, masih ada kurang lebih 17 menit ke depan untuk keberhasilan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan untuk Ani yang sudah request lagu tadi bisa terhibur. Dan kembali saya akan terima line telepon di 0812-5503-8009. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Sulsel ini, Asri.
0: Oh, Asri, silakan Asri.
1: Kita mau request lagunya Lanjut Pisa.
0: Lagunya siapa?
1: Lanjut Pisa.
0: Judul?
1: Judulnya Remuk.
0: Remuk?
1: Iya,
0: Remuk. Iya, itu lagu Dangdut, Tommy J. Pisa?
1: Dangdut, Dangdut itu.
0: Oh,
1: Remo, judulnya itu.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Tommy J. Pisa. Lagu dangdutnya.
0: Tommy J. Pisa lagu dangdut. Baru dengar ini, tunggu ya.
1: Iya ada dangdut lama itu.
0: Oh, Tommy J. Pisa, Remo.
1: Iya.
0: Oh, Remuk redam citaku.
1: Iya,
0: oke, okay, baik, kirim.
1: Iya, kirim buat ada UK, ada Pak Pandi, Pak Udo, ada siapa lagi buat Merona di Medan, ada Winda, ada Memo Kuroi, ada Memo Kurdi, ada Memo Iti, Memo Wawo, buat semuanya tempat
0: kecuali. Oke.
1: Okay. Yang lagi itu guys, terima kasih banyak selalu, selamat sore ya.
0: Baik, terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan.

0: Ya, satu lagi penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Ungkeli Wongku.
0: Oke, silakan.
1: Yang barusan tadi lewat Asri?
0: Iya, di Sulawesi Selatan.
1: Iya. Terima kasih. Salam buat Asri, salam Bali, terima kasih, salam jawabannya, dan buat semua-semua yang bergabung sebelumnya, mungkin sudah tidak sapa satu persatu, dapat salam balik dari mungkin semua, terima kasih atas salam depannya semua, salam Prodangdut dan semua penggemar acara Prodangdut di mana saja berada, juga mungkin tak dapat sapa satu persatu juga, mendapat salam dari mungkin salam sehat. Kompak selalu di udara dalam suasana. Dan buat Pak Penyiar atas waktunya, terima kasih. Waktu lagu yang sampai 3 kali.
0: Baik.
1: Nabila Komet. Buat Pak Penyiar atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Ungke tadi di Bengkulu merupakan penelpon terakhir sekaligus menutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan ada 5 lagu yang mau turun. Ada lagu dari Nila Karisma, Singkong dan Keju, Boy Sandi, Nasi Pengamen, Ridho Roma, Cuma Kamu, Tommy Jepi, Saremuk, dan juga lagu yang diminta oleh Ungke di Bowongkulu tadi adalah lagu Nabila Gomez, Jangan Sampai 3 kali. Ya, selamat sore bagi buat Mama Faizan di Tola, Irman di Parigi, Lia di Tabut, Asri Sulawesi Selatan, dan Ungke di Bowongkulu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan dengarkan 5 lagu terakhir dan sekaligus menutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam Pro Dangdut.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah yang saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di tahunan sore ini, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI menutup pendidikan pemantapan pimpinan nasional P3N Angkatan 27 tahun 2026. Brigjen Pol Ade Ari Syam Indradi meraih penghargaan sebagai peserta terbaik bidang akademik dari 85 peserta yang mengikuti pendidikan tersebut. Dalam acara tersebut, Lemhanas memberikan penghargaan kepada peserta terbaik bidang akademik. Penghargaan tersebut diberikan kepada Brigjen Pol Ade Ari Syam Indradi. Hari ini Lemhanas RI menyelenggarakan penutupan pendidikan pemantapan pimpinan nasional angkatan 27 tahun 2006. Kami ingin mencetak pimpinan nasional yang berkarakter negarawan dan berjiwa patriotik serta mampu berpikir strategis, komprehensif dan holistik. Pendidikan tersebut, kata dia, bertujuan mencetak pemimpin nasional yang berkarakter negarawan dan berjiwa patriotik. Setelah itu peserta dibekali kemampuan berpikir strategis, komprehensif dan holistik. Para peserta juga mendapatkan materi kepemimpinan nasional dan wawasan kebangsaan. Berbagai kajian strategi diberikan untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Menurut As Hasan, pemimpin nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan geopolitik dan geoekonomi global. Kondisi tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan Indonesia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan.

Ya, peringatan di mana pun Anda berada, kita lanjut informasi selanjutnya. TWS akan merilis single digital terbaru bertajuk Dream With Us sebagai lagu dukungan resmi Timnas Korea Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Playdis Entertainment dengan jadwal perilisan lagu pekan depan Jumat 5 Juni 2026. Dream With Us dijadwalkan dirilis secara daring pada 11 Juni pukul 18 waktu Korea Selatan. Lagu tersebut menjadi lagu penyemangat resmi Tim Nasional Sepak Bola Republik Korea menjelang turnamen dunia. Karya terbaru TWS tersebut menggambarkan perjalanan anak muda yang berlari menuju impian bersama. Lagu itu juga membawa pesan penuh harapan bahwa keajaiban dapat terwujud melalui keyakinan kolektif. Sebelumnya, TWS telah ditunjuk sebagai duta resmi Asosiasi Sepak Bola Korea sejak musim gugur tahun lalu. Peran tersebut memperkuat keterlibatan grup dalam berbagai kegiatan yang mendukung sepak bola nasional Korea Selatan. TWS pertama kali memperkenalkan Dream It Us saat laga persahabatan Korea Selatan melawan El Salvador. Penampilan perdana lagu tersebut berlangsung pada pertandingan yang digelar Kamis 4 Juni 2026. Dan peringat sebentar pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti Lintas Magota.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara tahunan sore ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Ensyah Banggai. Mengoptimalkan inovasi call center 112, Pemkab Minahasa Utara gelar pelatihan teknis operasional.
2: Seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia sepak bola mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara peserta yang dijual pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado. Pedagang mengaku permintaan terus bertambah sejak sebulan terakhir. Berbagai ukuran dan jenis bendera tersedia dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu pedagang bendera, Karim, mengatakan meningkatnya minat masyarakat tidak lepas dari besarnya perhatian pecinta sepak bola terhadap ajang 4 tahunan tersebut.
3: Biar dunia ini sekarang mulai perkembangan ekonomi, jadi banyak orang minat. Kedua, bertambahnya kaula muda sekarang ini berkembang tentang olahraga. Ada tiga rupa. Ada berjual seragam, olahraga, garden, dan bendera film. Sekarang ini orang kira-kira ada 5 negara yang top.
2: Apa itu top?
3: Kayak Portugal, Spanyol, Brasil, Argentina, Jerman. Tiga bulan kemarin sampai sekarang. Ini zaman nanti jadwal ini kan 20 hari ke depan. Mulai main 40 hari ke depan, panjang.
2: Salah seorang pembeli, Fitz, mengaku memilih membeli bendera Brazil dan Jerman karena telah menjadi tim favoritnya sejak lama.
4: Nah, lihat-lihat ini bendera-bendera. Bendera Piala Dunia. Favorit ini.
2: Apa?
4: Dari dulu, dari tahun 70-an dengan Brazil.
2: Jadi ini Om beli bendera apa?
4: Bendera Brazil dengan Jerman. Bangun. Asal yang bermain punya favorit.
2: Pedagang memperkirakan penjualan atribut dan bendera masih akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia sepak bola mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara.
2: Seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia sepak bola mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara peserta yang dijual pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado. Pedagang mengaku permintaan terus bertambah sejak sebulan terakhir. Berbagai ukuran dan jenis bendera tersedia dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu pedagang bendera, Karim, mengatakan meningkatnya minat masyarakat tidak lepas dari besarnya perhatian pecinta sepak bola terhadap ajang 4 tahunan tersebut.
3: Oke, dunia ini sekarang mulai perkembangan ekonomi, jadi banyak orang minat. Kedua, bertambahnya kaula muda sekarang ini berkembang tentang olahraga. Ada tiga rupa. Ada berjual seragam, olahraga, garden, dan bendera film. Sekarang ini orang kira-kira ada 5 negara yang top.
2: Apa itu top?
3: Kayak Portugal, Spanyol, Brasil, Argentina, Jerman. Tiga bulan kemarin sampai sekarang. Ini zaman nanti jadwal ini kan 20 hari ke depan. Mulai main 40 hari ke depan, panjang.
2: Salah seorang pembeli, Fitz, mengaku memilih membeli bendera Brazil dan

0: kembali kami menginformasikan mengoptimalkan inovasi call center 112, Pemkab Minahasa Utara menggelar pelatihan teknis operasional.
1: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan pelatihan teknis optimalisasi pelayanan publik melalui layanan call center 112. Kegiatan dipusatkan di aula lantai 3 kantor Bupati Minahasa Utara, dikawal oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kominfo San Minahasa Utara. Dalam arahannya, Sekda Insinyur Nofli Wawiling menekankan terkait respon cepat dalam tanggap darurat. Inovasi ini langsung terintegrasi ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang wajib dikawal, sigap dan responsif.
2: Harus memberikan pelayanan publik yang baik. Bagaimana caranya? Kita mengaitkan dengan perkembangan sekarang ini, dengan kemajuan digitalisasi, kita gunakan itu sebagai tools untuk mempermudah dan sekaligus menjawab pelayanan publik yang prima. Bagaimana sih pelayanan publik yang prima? Semuanya terukur dari responnya terhadap keluhan yang disampaikan, tidak terkecuali.
1: Dalam pelatihan tersebut juga nampak dihadiri PLT Kadis Kominfo San Minahasa Utara yang juga adalah asisten 2 Robi Parengkuan, Sekdis Alexander Warbung dan peserta dari setiap perwakilan organisasi perangkat daerah. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
0: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemprov Gorontalo meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025.
4: Tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa.
5: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut digelar melalui sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan Kamis 4 Juni 2026. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Novi Regrori Antonius Pelenkahu kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Pada kesempatan itu, Novi Regrori Antonius menyampaikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan BPKB atas dua wajib pajak yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional satuan pendidikan. Kedepan BPK merekomendasikan agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti Gubernur Gorontalo bersama jajaran.
6: Berdasar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain. Ada beberapa. Pertama, pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB atas dua wajib pajak belum dilaksanakan sesuai ketentuan karena tarif yang digunakan tidak sesuai dengan perda dan pergub yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah Provinsi Gorontalo kehilangan potensi penerimaan PBBKB sebesar 1,94 miliar. Kemudian BPK merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan sosialisasi dan menerapkan tarif PBBKB sesuai dengan perda dan pergub yang berlaku serta melakukan verifikasi atas SPTPD PBBKB yang dilaporkan oleh wajib pajak.
5: Sementara itu Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengutarakan penghargaan atas opini WTP ini merupakan hasil kolaborasi dan penghargaan tidak saja kepada eksekutif tetapi juga legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan dalam penyelenggaraan anggaran tahun 2025.
4: Opini ini adalah sebuah hasil kolaborasi, sebuah hasil penghargaan tidak saja kepada eksekutif tapi juga kepada legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini atas pelaksanaan program atau pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Sehingga ini

0: merupakan kerja bersama, hasil bersama, dan insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang.
1: Menanggapi beberapa pertemuan BPK, Gubernur Gusnal Ismail telah menginstruksikan agar pejabat yang memiliki jadwal pemeriksaan agar hadir dalam memberikan penjelasan demi menghindari perbedaan tafsir terhadap objek yang diperiksa. Ia juga menyampaikan hal ini menjadi bagian pokok sejajar dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rusdianita melaporkan.
2: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Penyediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah yang belum memadai oleh pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya penanganan masalah sampah di Sangihe.
3: Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah ini bahkan disebut telah ada sejak manusia hidup yang terus menjadi tantangan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Sampah bukan sekedar persoalan kebersihan lingkungan, tetapi menyangkut siklus pengelolaan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen. Mulai dari kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilih sampah, hingga peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Menurut salah satu tokoh masyarakat Sangihe, Nader Baraja, saat dikonfirmasi RRI Kamis 4 Juni 2026, keberhasilan suatu daerah terbebas dari persoalan sampah tidak hanya ditentukan oleh upaya pembersihan semata, tetapi juga oleh sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang mulai menjadi perhatian adalah ketersediaan tempat penampungan sementara TPS serta proses pengangkutan hingga ke tempat pembuangan akhir.
4: Persoalan sampah ini adalah sebuah siklus yang harus diselesaikan sebenarnya oleh masyarakat maupun pemerintah, karena kalaupun kita masyarakat ingin daerah kita ini keluar dari sampah, tetapi yang perlu kita perhatikan sampai hari ini ada hal yang sangat krusial yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengadaan tempat-tempat penyimpanan sementara dan untuk ditempatkan di TPA, tempat pembuangan akhir.
3: Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, ia berharap Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat kembali menjadi daerah yang bersih, sehat, dan mampu mengembalikan prestasi yang pernah diraih dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Jumel Johannes melaporkan.
2: Dari Tahuna, kita beralih ke RRI Talaut. Menjelang hari jadinya yang ke-80, Jalasenastri Cabang 7, Koderal 8, punya cara unik untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengasah kreativitas. Tidak seperti biasanya yang menggunakan telur bebek, organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut ini justru menggelar pelatihan pembuatan telur asin dengan memanfaatkan telur ayam. Tak hanya itu, momen spesial ini juga dirangkaikan dengan aksi panen raya sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
5: Menyambut hari ulang tahun ke-80, Cabang 7 Daerah Jalasenastri Armada RI Kodairal 8 menggelar aksi produktif di Makolonal Melongane Kamis kemarin. Dipimpin langsung oleh sang ketua Nyonya Andin Z. Sanggel, organisasi para istri prajurit TNI Angkatan Laut ini menularkan keterampilan baru berupa pembuatan telur asin. Uniknya, media yang digunakan bukanlah telur bebek seperti biasa, melainkan telur ayam yang dinilai lebih mudah didapat dan punya nilai ekonomis tinggi untuk usaha rumah tangga.
6: Telur asin dari bahan telur ayam. Karena di sini memang telur bebek sangat susah untuk ditemukan, bahkan untuk pemeliharaan bebek pun di sini tidak ada ya. Kita sudah 2 bulan sini kita cari, sudah tidak ada, tapi kandang ayam ada. Jadi kita upayakan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengawetan. Kita membuat telur asin, dan itu juga sebagai apa ya, keterampilan untuk ibu-ibu dan apa perempuan untuk keterkaitan lah di sini. Sebenarnya kalau untuk telur asin sendiri, kita pakai metode yang dibungkus. Iya, nah, pakai kabu, pakai garam brosok, tapi kita di sini sudah melimpah air laut, jadi kita mengupayakan dengan cara perendaman.
7: Harapannya untuk ke depan,
6: satu, peningkatan ekonomi untuk masyarakat di sini, kita bisa membuat telur asin sendiri dari bahan telur ayam. Dan yang kedua, untuk pengawetan makanan, jadi kita tidak sia-sialah bahan yang ada. Jadi telur itu tidak hanya direbus, tidak hanya dibikin olahan makanan lain, kita akan coba bikin telur asin yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Harapannya Jalasan Asri kedepannya semakin kreatif dan bisa apa ya, memberikan manfaat apa ya ini, yang bisa berkembang bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kita meskipun ada di perbatasan utara Indonesia, kita harus semangat dan harus tetap kreatif.
5: Tak hanya itu, acara juga dirangkaikan dengan panen bersama di lahan binaan sebagai bentuk nyata dukungan Jalasan Asri terhadap ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini pun dapat apresiasi dari Wakil Bupati Kepulauan Telaut Anisia Gresa Bambungan yang turut hadir di lokasi bersama para pejabat lainnya. Kegiatan yang dilakukan menunjukkan komitmen Jalasan Asri dalam mendukung pemberdayaan keluarga, meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan. Lewat sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah, masyarakat Kepulauan Telaut diharapkan bisa termotivasi untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi pangan lokal demi mendongkrak perekonomian daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Noren Syabanggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat sore.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 22 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita masuk di program acara tahunan sore ini hingga pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini, KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan 2006 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Excite Council. Program berlangsung bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City Yotcheng Exchange Center Tokyo pada 27 April 2006. Acara dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara-negara ASEAN. Sebanyak 50 petani muda mengikuti program tersebut selama hampir 1 tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti pelatihan lapangan. Thailand mengirimkan 9 peserta dalam program pertukaran tersebut, sementara Filipina menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak. Atas ikutan KBRI Tokyo, Ima Yudin Rayaningtyas mengapresiasi dukungan JAAC dan MAF Jepang. Menurutnya program tersebut penting bagi pengembangan pertanian kawasan. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi kek.

Ya, pendengar, satu informasi yang terakhir, selanjutnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Pada perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, FIFA berencana meluncurkan sistem peringkat pemain individu baru berdasarkan data yang dikumpulkan selama pertandingan. FIFA Power Rankings didukung oleh Aramco yang akan memberikan gambaran objektif berbasis data tentang performa pemain. Semua pemain selain penjaga gawang akan menerima nilai antara 0 sampai 10 dalam 3 kategori menyerang, kreativitas, dan bertahan. Penjaga gawang akan dinilai dalam dua kategori, penguasaan bola dan mempertahankan gawang. Dilansir FIFA.com pada Jumat 5 Juni 2006, sebuah klasifikasi power ranking akan diterbitkan setelah setiap putaran pertandingan yang menunjukkan 100 pemain teratas di setiap kategori. Power ranking dianggap ini sebagai ukuran performa pertandingan dan turnamen pada setiap pemain yang menerima nilai untuk setiap pertandingan serta untuk performa keseluruhan mereka di turnamen tersebut. Hal unik dalam power ranking ini adalah penggunaan data FIFA secara eksklusif, data performa paling terperinci di dunia, didukung oleh algoritma Ancient Football Intelligence milik FIFA dan dikembangkan oleh pakar sepak bola di bawah bimbingan Arsene Wenger. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

Ya, peringat dimanapun anda berada, kita tinggalkan lagu dari Delia Rolis dengan Burung Putih. Dan saatnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Dengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar dimanapun anda berada, selepas azan maghrib, saya akan hadirkan dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari dengar anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna sore hingga malam nanti anda akan temani bersama dengan Sumiati.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

0: Terima kasih pendengar RRI bersemanan Miss Kemaling dengan Igo mengantar kita di menit ke 20 bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih menemani suasana malam ataupun sore Anda di antara sore ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang kita kerjakan.
1: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? Dari stasiun pengisian bahan bakar umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum di lingkungan TNI. Prajurit dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi yang berlangsung cepat. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kebutuhan penting bagi personel hukum. Kemampuan ini mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan juga cepat. Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono yang menilai adaptasi teknologi tidak bisa dihindari karena seluruh personel hukum harus memahami perkembangan digital saat ini. Karena menurutnya banyak persoalan hukum kini berkembang melalui ruang digital. Situasi ini menuntut respon cepat dari aparat penegak hukum. Informasi yang viral juga menjadi perhatian pimpinan dalam waktu singkat. Karena itu personel hukum harus selalu memperbarui pengetahuan dan data. Selain teknologi, ketangguhan mental juga jadi faktor penting. Personel hukum harus siap menghadapi tekanan dan kompleksitas permasalahan. Ia menegaskan integritas menjadi modal utama menjaga netralitas. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan juga profesional. Melalui penguatan kompetensi digital dan integritas, TNI berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum. Langkah ini mendukung

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Terima kasih bersamanya dengan program Masa Tahir Tahuna di kesempatan siaran ini. Pendengar RRI, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio di kesempatan edisi siar hari ini.

0: berjudul
1: Jangan Berakhir.
0: Pertarungan Sang Nelayan merupakan produksi dari RRI Bandar Lampung.

0: berliuk di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mat! Mat!
2: Kemana si Rahmat ini ya?
3: Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat! Mat! Itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat! Rahmat! Hei! Rahmat! Ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
3: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
0: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
3: Bentar, bentar, bentar, bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
3: Ya udah, cepet-cepet, buruan, buruan.
0: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
3: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
0: Iya, Ma, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini, Rahmat boleh kan main lagi, Ma?
3: Mat, Mat. Kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan. Bukan malah main layang-layang.
0: Mak ini cerewet bener loh. Nanti Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
3: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing Mak dengernya.

0: Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok rasaku jadi nggak enak ya? Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi, aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak,
3: kok malah ngelamun?
0: Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikannya banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu nggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat, iya.
2: Pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja ya sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya.
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak, ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak. Nggak usah khawatir. Bapak nggak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
4: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak? Mana?

0: sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mak. Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
1: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
0: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
0: Tadi subuh, Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba, Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong temukan suami saya, ya Allah.
2: Mak yang sabar ya, Mak. Mak harus sabar. Ada Rahmat, Mak, yang akan jaga Mak. Pokoknya Mak harus sabar ya, Mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
0: Mak, sabar, Mak. Sabar ya, Mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, Mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran Emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak, pulang.
2: Mak, udah, Mak. Jangan nangis terus, Mak. Nanti Bapak pasti ketemu. Ayo, Mak, kita berdoa aja, Mak, supaya Bapak bisa ketemu.
0: Iya, Mak Mina. Ayo kita berdoa. Semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo, Nak, kita berdoa supaya Bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan Bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan Bapak. Mohon keselamatan untuk Bapak ya Allah. Semoga Bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan, produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Pendengar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga April 2006 mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini meningkat 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan jadi capaian tertinggi sejak 2020. Dari Deputi Bidang Meteorologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini mengatakan, tren positif ini menunjukkan sektor pariwisata Republik Indonesia terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. BPS mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui jalur udara dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali menjadi pintu masuk utama dengan total sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama di tahun ini. Nah, selain peningkatan kunjungan Wisman, BPS juga melaporkan kinerja sektor akomodasi yang menunjukkan tren positif karena tingkat penghunian kamar hotel secara nasional di April 2006 tercatat sebesar 37,8%, naik 3,80 poin dibanding Maret 2006 dan meningkat 0,33 poin dibanding April tahun lalu. Nah, untuk kategori hotel berbintang, April 2006 mencapai 48,8%. Dan di Bali mencatat tinggi tingkat hunian tertinggi sebesar 57,94%, disusul DKI Jakarta sebesar 54,80%, dan Kalimantan Barat sebesar 53,76%. Sebaliknya, tingkat hunian hotel berbintang terendah tercatat di Aceh sebesar 24,35%, Papua Tengah 29,58%, serta Bangka Belitung 30,39%. Informasi untuk kunjungan wisman Indonesia tembus 4,68 juta di tertinggi di tahun 2020 lalu. Anda bisa baca, pendengar, lengkapnya informasi di rri.co.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kita bergabung dengan Pro3 Jakarta, mengikuti warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Korteks.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola

0: APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
2: Saya ada pantun satu lagi.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
2: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
3: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
4: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah,

0: Jalipah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
4: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
1: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kami mengajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Katolik di hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026 bersama Penyuluh Agama Katolik Fabiola Silangen, Sarjana Pendidikan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan mengikuti Mimbar Agama Katolik. Namun sebelum itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, terima kasih atas segala berkat serta cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini Engkau masih membimbing, memberkati kami semua untuk bersama-sama boleh mewartakan akan firman-Mu dalam Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau membimbing dan memberkati acara kami ini agar boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak tahu dari kerajaan Allah dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu hukum yang terutama. Dalam bacaan Injil pada hari ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Lalu Yesus melanjutkan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ahli Taurat itu kagum karena Yesus menempatkan kasih sebagai inti seluruh hukum Taurat. Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Kasih, inti dari seluruh kehidupan Kristiani, dan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berpikir bahwa menjadi religius melakukan banyak aturan, doa panjang, atau ritual tertentu. Semua itu memang baik dan penting dalam kehidupan kita. Namun melalui renungan Katolik pada malam hari ini, Yesus mengingatkan bahwa inti seluruh iman Kristiani adalah kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kasih bukan hanya perasaan kita yang lemah lembut atau emosi sesaat. Kasih menurut Injil adalah keputusan hati untuk tetap setia kepada Tuhan dan peduli kepada sesama. Bahkan ketika situasi tidak mudah. Yesus menyederhanakan seluruh hukum Taurat menjadi dua perintah utama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak bisa berkata bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi membenci sesamanya. Sebaliknya, kasih kepada sesama menemukan sumber kekuatannya dalam kasih kepada Allah. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia modern ini yang penuh persaingan, yang penuh dengan egoisme dan luka batin, pesan Injil Markus ini terasa sangat relevan bagi kita sekalian. Banyak orang muda menghakimi, tetapi sulit untuk memahami. Muda berbicara tentang iman, tetapi sulit menghidupi kasih dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun media sosial. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, melalui renungan Katolik pada hari ini, kita semua diajak kepada dasar iman yang paling sederhana sekaligus paling sulit. Belajar mengasihi. Mengasihi adalah dengan segenap hati Tuhan, menginginkan hati, bukan sekedar formalitas Yesus, tidak mengatakan bahwa kita cukup mengasihi Tuhan sebagian saja. Ia memakai kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya, kasih kepada Allah melibatkan seluruh hidup kita. Seringkali manusia memberikan sisa waktu bagi Tuhan. Ketika sibuk, doa dilupakan. Ketika berhasil, Tuhan tidak lagi dicari. Ketika gagal, barulah orang datang berlutut. Namun, kasih sejati tidak demikian. Kasih sejati tetap setia, baik dalam suka maupun duka. Mengasihi Tuhan berarti kita tetap berdoa walau lelah dan tetap percaya, walau doa belum terjawab. Tetap jujur walau rugi, tetap rendah hati, walau memiliki kedudukan kasih kepada Allah, terlihat bukan hanya di gereja, tetapi merupakan pilihan hidup sehari-hari. Kasih yang hidup dalam keheningan, dalam dunia digital saat ini, manusia sering kehilangan keheningan. Pikiran dipenuhi notifikasi, hiburan, dan kecemasan. Hati menjadi mudah gelisah. Padahal kasih kepada Tuhan tumbuh dalam kedekatan pribadi bersamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kadang Tuhan berbicara bukan lewat suara keras, tetapi lewat keheningan doa kita, air mata pertobatan, atau damai kecil di hati. Melalui refleksi sabda Tuhan pada malam hari ini, kita diajak bertanya, apakah Tuhan masih menjadi pusat hidup kita? Apakah kita mencari Tuhan hanya saat membutuhkan pertolongan? Apakah kita sungguh menyediakan waktu untuk berdoa? Kasih kepada Allah perlu dipelihara setiap hari. Seperti api kecil yang terus dijaga agar tidak pernah padam. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah kasih yang nyata. Dalam tindakan Yesus tidak berhenti pada kasih kepada Allah. Ia langsung menghubungkannya dengan kasih kepada sesama. Ini berarti ukuran kasih kita kepada Tuhan terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kasih kepada sesama bukan soal kita memberi akan bantuan besar. Kadang kasih hadir dalam hal sederhana. Contohnya, mendengarkan dengan sabar, mengampuni kesalahan, dan tidak membalas kebencian, memberi perhatian kepada yang kesepian, berbicara dengan lembut, berhenti menghakimi. Banyak orang ingin dicintai, tetapi lupa belajar mencintai. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil Markus pada malam hari ini, Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Semua doa, pelayanan, bahkan aktivitas kita akan kehilangan makna bila tidak dilandasi dengan kasih atau mengasihi sesama. Mengasihi bukan perkara yang mudah, terutama ketika kita disakiti. Ada orang yang pernah mengkhianati kita, ada keluarga yang melukai hati, ada teman yang mengecewakan, ada perlakuan tidak adil yang sulit untuk kita lupakan. Namun Yesus tidak berkata, kasihilah sesamamu kalau mereka baik. Ia hanya berkata, kasihilah sesamamu. Kasih Kristiani seringkali berarti memilih tetap menjadi terang di tengah kegelapan. Ini bukan berarti membiarkan kejahatan terjadi, tetapi tidak membiarkan kebencian untuk menguasai hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil pada malam hari ini juga, Tuhan mengajak kita untuk belajar mengampuni. Sedikit demi sedikit, jika kita mengampuni, sebab hati yang dipenuhi dendam akan sulit mengalami kedamaian. Ahli Taurat yang tidak jauh dari kerajaan Allah, ketika hati mau mendengarkan Tuhan, menarik bahwa Yesus memuji ahli Taurat tersebut. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Mengapa? Karena ahli Taurat itu memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan kebenaran. Seringkali manusia merasa paling benar. Akibatnya, hati tertutup terhadap sabda Tuhan. Kerajaan Allah bukan pertama-tama soal tempat, melainkan keadaan hati yang terbuka kepada kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mencari hati yang mau dibentuk, tantangan menghidupi kasih di zaman modern dunia yang semakin individualis kita hidup di zaman ketika banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri. Teknologi mendekatkan yang jauh, tetapi kadang menjauhkan orang yang dekat. Orang bisa aktif di media sosial, tetapi dingin di kalangan tersendiri. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, melalui renungan Katolik pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa kasih harus nyata. Bukan hanya slogan rohani, kasih membutuhkan pengorbanan waktu, perhatian, kesabaran, serta kerendahan hati. Menjadi murid Kristus yang membawa damai, Yesus memanggil kita semua untuk menjadi pembawa damai. Di tengah dunia penuh kemarahan, kita semua dipanggil untuk membawa kelembutan. Di tengah budaya saling menghina, kita dipanggil untuk dapat menjaga perkataan kita. Di tengah egoisme, kita dipanggil untuk berbagi. Kadang, tindakan kecil penuh kasih dapat mengubah hidup seseorang. Sapaan hangat doa sederhana, pelukan penghiburan, perhatian kecil kepada orang yang terluka. Kasih selalu memiliki kekuatan besar karena berasal dari Allah sendiri. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34 sekali lagi mengingatkan bahwa inti seluruh hidup adalah kasih. Bukan pengetahuan agama semata, bukan sekedar aktivitas rohani, tetapi kasih. Kasih kepada Allah yang diwujudkan dalam doa kita, kesetiaan kita, serta penyerahan diri kita kepada Allah. Kasih kepada sesama yang diwujudkan dalam pengampunan, perhatian, dan kelembutan hati. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, pesan Injil pada malam hari ini untuk kita sekalian, semoga kita semakin berani hidup dalam kasih setiap hari, dalam setiap aktivitas maupun pelayanan kita. Sebab ketika kasih hadir, disitulah kerajaan Allah mulai nyata. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena berkat bimbinganmu sehingga mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan segala baik. Kiranya sabda firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan pada malam hari ini dalam Injil Markus tentang kasih, kiranya pula kami semua boleh memberikan kasih, boleh saling mengasihi kami antar sesama manusia dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawab, serta pelayanan kami. Berkatilah pula akan segala sisa aktivitas kami di sepanjang malam hari ini. Semoga Engkau terus memberkati kami. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, pendengar dari Prosata, demikian untuk mimbar agama Katolik di kesempatan siaran ini cuma tanggal 5 Juni 2026. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Oman.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisweriantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup.

0: berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas.
1: Oh, enggak pakai atas dong. Tadan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Lululan, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung disundul saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini

0: siapa yang akan diterima. Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Gavin Dick. Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten balik ke belakang, dia ada Elkan Bagot. Pemain nomor punggung 20 melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dick mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dick mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner.
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi. Ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan. antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Nah, pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, gagal lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hamner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini, mencoba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung, sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Ordetmangun. Ragnar Ordetmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi lorong penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Ordetmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dixon yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda juga jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratner Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratner Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratner Orakmanung, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero yang menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
4: menciptakan gol kedua bagi Timnas Indonesia.
1: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
1: menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Ole Ole
0: Ole
2: Ole Ole Ole Ole Ole Ole Ole
0: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
5: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21. Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Baget. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan. Pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero. Ada tim
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya!
1: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi kepada oleh oleh umpan terobosan tadi maksudnya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Kevin Dix, kerjasama dengan oleh Romeni, berputar-putar oleh masih oleh, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Omong untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar, lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
6: 2 menit.
1: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
7: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau lagi dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: optimis saja gitu, Pak. Ya pastinya kita pasti
0: ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk Indonesia.
0: Mantap.
2: Ya. Usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima
3: Merdeka.
0: Kasih.
3: Garuda harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru, salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

Mendengar nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertib banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul.
3: Masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman. Untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Replaced by player

0: number
1: Nathan Choa On
0: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk pemain keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi, masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
0: Player number 23, Justin Hunter, replace by player number 60, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choa On, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choa On keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choa On dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choa On juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Donitri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
0: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggi sini ada kembali lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini.
1: dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini, dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman. Dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini. Pemain nomor 26, sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan. Ada Ragnar Oratmangun. Dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. Dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan Doni Tripamungkas. Ke belakang dia Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri. Kali ini menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan.
4: Player number 22,
2: ya, nomor benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dix sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, jasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Donitri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
4: 25.
2: Bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Match Day. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan
5: kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja
3: Hampir saja
5: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini mencoba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Oleh Romeini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
4: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeini menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Oleh Romeini, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
4: Hussein Said. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ragnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk, lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri. Di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob, Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
5: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
5: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
5: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Marozil setelah tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas, Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani, umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak penalti, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana, namun kepatahkan lagi oleh Indonesia, namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero, dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget, namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
7: Curi star ya?
5: Iya.
7: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
5: Pakai duluan
7: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. belum berubah skor di menit 85 pertandingan. 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
4: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
7: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
4: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
7: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
5: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
7: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia.
5: Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan. Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
4: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
5: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner, oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
7: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

Baik, pendengar RRI Pro 1, demikian kita sudah mengikuti FIFA match dan laga Timnas Indonesia versus Timnas Oman dan dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Dan jangan lewatkan nanti pada Selasa, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan, masih dalam laga FIFA Match Day di tahun 2026. Baik, suasana malam ini kami temani dengan persembahan lagu-lagu oldies menemani suasana malam Anda yang lagi santai, lagi menyelesaikan tugas di Mahmerin lagi lembur. Buat semuanya pendengar RRI Pro 1, kita dengarkan lagu-lagu oldies sampai di pukul 23.57 menit waktu Indonesia. Tanya di oleh persembahan dari Bro Rima Rantika, Sayang Bilang Sayang.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Ya, pendengar RRI Pro 1 masih dengan persembahan lagu-lagu dalam lagu list mengisi suasana malam ini, menemani semuanya dengan aktivitas, bahkan juga dalam suasana

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Baik, mendengar dari Pro 1 tahun dan dimanapun berada dengan terdengarnya hermolog ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 6 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI, Pro 1 kembali hadir tentunya untuk Anda di hari ini dengan informasi, baik informasi dari program A3 Jakarta, informasi nasional maupun juga informasi lokal melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan ada juga program-program hiburan pendengar untuk menemani suasana pagi hingga malam nanti. Sekali lagi untuk keseluruhan acara siaran kami hingga pukul 12 malam nanti. Hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Dan khususnya di pagi ini pendengar, kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda.

Kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Selamat pagi pendengar RRI khususnya umat Kristiani. Di menit ke-24 saat ini lepas dari pukul 5 pagi, kami masih terus menghadirkan kidung-kidung rohani tentunya untuk Anda. Kita bersyukur ya bahwa di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menerima hari anugerah Tuhan. Kesehatan masih menjadi bagian kehidupan kita, nafas gratis juga masih menjadi kehidupan kita. Dan itu semua karena penyertaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang membangun kota. Setiap lembah kehidupan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sebab kekuatan manusia ada batasnya dan kita diminta untuk bersandar penuh kepada Tuhan yang sanggup tentunya menerangi setiap langkah kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, kita juga diingatkan bahwa semua yang kita miliki hari ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena campur tangan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Karena itu pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi ini, karena jika bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, semua usaha kita akan sia-sia. Biarlah hati kita semakin percaya bahwa sampai hari ini kita ada hanya karena kebaikan Tuhan yang sempurna.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar, masih kami hadirkan dua lagu lagi untuk melengkapi kebersamaan kita dalam Kidung-Kidung Rohani di pagi ini, edisi 6 Juni 2026.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan kami yakin target tanggal 6 bisa dipenuhi, bahkan bisa lebih cepat.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 6 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarina. Pemeliharaan jaringan palaparing bawah laut Tahuna Melongwane dikerjakan tepat waktu, masyarakat bisa menikmati internet.
1: Dan kami yakin target tanggal 6 bisa dipenuhi, bahkan bisa lebih cepat.
3: Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe tetap berkomitmen selama masa perbaikan palaparing akan melakukan update informasi setiap hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu Esa di wawancara RRI mengatakan progres pekerjaan tim BAK akan diinformasikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui seperti apa tahapan-tahapan perbaikan kabel palaparing sehingga tidak ada opini yang timbul secara negatif.
1: Kami berusaha secara maraton untuk memberitahukan perkembangan setiap hari, setiap jam, dan kami yakin dan percaya bahwa bahkan kami monitoring sendiri bahwa tim yang ada itu bekerja 1 kali 24 jam. Karena kami menyaksikan sendiri walaupun mereka berbagi shift bahkan tidak tidur demi masyarakat Sangihe, demi internet di wilayah perbatasan.
3: Dari amatannya di lapangan dengan kinerja yang dilakukan tim Bakti selalu melihat aplikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kadis Kominfo Sangihe Ronald Lumiu optimis target tanggal 6 Juni bisa terpenuhi bahkan lebih cepat. Ia berharap masyarakat tetap mendukung pemerintah daerah dan pusat sehingga kualitas internet di wilayah perbatasan lebih baik ke depan. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Pemda Sangihe siap realisasikan gaji ke-13 bagi ASN dalam waktu dekat setelah pembayaran gaji induk bulan Juni 2026.
4: Kami upayakan dalam waktu dekat, cuma kita harus menyelesaikan dulu pembayaran gaji bulan Juni.
5: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dilakukan setelah proses pembayaran gaji induk bulan Juni terselesaikan. Kepala BKPD Kabupaten Sangihe Ceri Londo dikonfirmasi mengatakan berdasarkan peraturan kepala daerah perkada, pembayaran gaji ke-13 paling cepat dapat dilakukan pada bulan Juni, namun tidak menutup kemungkinan direalisasikan setelah bulan Juni.
4: Perkadanya kita itu paling cepat dibayarkan bulan Juni, tapi bisa saja dibayarkan sesudah bulan Juni. Tetapi kami upayakan dalam waktu dekat, cuma kita harus menyelesaikan dulu pembayaran gaji bulan Juni supaya lebih teratur lah kita. Tapi dalam waktu dekat, ya mungkin dalam minggu-minggu berikut ini. Gaji 13 untuk secara total itu kisaran 18-19 miliar.
5: BPKPD mengupayakan agar gaji ke-13 direalisasikan dalam waktu dekat, tetapi memprioritaskan pembayaran gaji bulan Juni bagi ASN. Ia menjelaskan dengan mempertimbangkan jadwal kerja saat ini, pembayaran gaji ke-13 berpotensi direalisasikan dalam beberapa minggu ke depan. Terkait besaran anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13, Londo mengungkapkan total kebutuhan dana diperkirakan mencapai 18 hingga 19 miliar rupiah. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan informasi terakhir. Penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Siti Rahma Dalinsahe menyatakan jemaat haji asal Sangihe dijadwalkan tiba di Tahuna 16 Juni 2026.
6: Insya Allah jemaah haji Sulawesi Utara itu akan kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 Juni.
7: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Tanah Suci dipastikan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari panitia penyelenggara ibadah haji, jemaah haji Sulawesi Utara dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 12 Juni 2026. Hal itu dikatakan penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siti Rahma Dalinsahe, kepada RRI Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, setelah meninggalkan Arab Saudi, rombongan jemaah haji Sulawesi Utara akan tiba di Embarkasi Balikpapan pada 13 Juni 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Utara.
6: Untuk kepulangan jemaah haji, sesuai jadwal yang sudah diberikan ke kami, insya Allah jemaah haji Sulawesi Utara itu akan kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 Juni 2026 dan akan tiba di Embarkasi Balikpapan itu pada tanggal 13 Juni. Dan untuk jemaah haji Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, insya Allah akan tiba di Manado itu pada tanggal 14 Juni 2026. Dan kemarin saya sudah komunikasi dengan jemaah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya mengenai kepulangan apakah langsung di tanggal 14 itu, tapi jemaah menginginkan mereka akan menginap semalam karena menurut mereka akan terlalu capek jika langsung berangkat dan masih ada keluarga yang akan bersilaturahmi dengan jemaah di Kota Manado.
7: Siti berharap seluruh proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar, aman, dan seluruh jemaah kembali ke daerah dalam keadaan sehat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemeliharaan jaringan palapa ring bawah laut Tahuna Melongwane dikerjakan tepat waktu, masyarakat bisa menikmati internet. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai

Aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini mulai dilaksanakan ya. Ada yang sedang menyiapkan sarapan, ada juga yang saat ini sudah berangkat kerja, berolahraga, atau mungkin masih menikmati udara pagi sebelum memulai rutinitas yang padat. Nah, baru saja kita dengarkan bersama pendengar RRI lagu dari Anggun ya, Hanyalah Cinta. Lagu yang mengingatkan bahwa di tengah kesibukan, target, dan berbagai urusan sehari-hari, hubungan dengan orang-orang terdekat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan. Karena seringkali, dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar menjadi energi yang membuat kita terus melangkah. Nah, di pagi ini saat memulai aktivitas, jangan lupa untuk menyapa orang-orang di sekitar Anda, berbagi senyum, dan membawa suasana positif kemanapun Anda pergi. Kadang hal-hal sederhana seperti ini bisa membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Dan bagi Anda pendengar RRI yang saat ini dalam perjalanan ya menuju ke tempat kerja Anda misalnya, tetap berhati-hati, tetap fokus pada aktivitas yang dijalani. Semoga hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan Anda. Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan juga aplikasi RRI Digital akan terus menemani Anda dengan informasi dari portal resmi kami rri.co.id maupun lagu-lagu pilihan untuk membuat Anda lebih bersemangat lagi dalam memulai aktivitas Anda di pagi ini.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Mendengar informasi olahraga untuk Anda, kita mulai dari olahraga yang ada di Indonesia. Bulu tangkis, pendengar, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan M. Reza Pahlevi Isfahani melaju ke semifinal setelah mengalahkan Chen Boyang dan Liu Yi 2 game langsung di Istora Senayan, Jakarta. Kemenangan tersebut membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya dan kini rekor pertemuan kedua pasangan menjadi imbang 1-1. Reza mengatakan dukungan penonton memberikan tambahan motivasi di sepanjang pertandingan. Suasana meriah Istora dinilai meningkatkan kepercayaan diri mereka dan dukungan itu membuat pasangan tersebut tampil semakin bersemangat. Pada semifinal nanti, Sabar Reza akan menghadapi Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, di mana Raymond dan Joaquin lolos setelah menyingkirkan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Reza menilai calon lawannya memiliki kecepatan dan kepercayaan diri tinggi, dan faktor tersebut menjadi perhatian utama menjelang pertandingan semifinal. Kita beralih pendengar RRI. Ke ajang Piala Dunia 2026, tim Orange Belanda resmi bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Ronald Koeman berangkat dari Schiphol dengan semangat tinggi. Belanda berangkat ke Amerika Utara usai menelan kekalahan mengejutkan dari Aljazair dalam laga pemanasan. Tim Orange kalah 0-1 lewat gol tunggal Anis Haj Moussa di De Kuip. Belanda menelan kekalahan perdana dalam laga pemanasan turnamen besar setelah 22 tahun dan tim Orange melanjutkan persiapan akhir di New York. Belanda akan menuju Kansas City sebagai base camp selama fase grup Piala Dunia 2026. Sebelumnya, skuad Ronald Koeman ini menghadapi Uzbekistan di New York. Belanda baru akan memulai pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 pada tanggal 14 Juni dengan melawan Dallas, di mana 3 pertandingan babak grup tim Orange akan berlangsung di Amerika Serikat.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansa Nur mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi guna melegalisasi status guru honorer. Terlebih pemerintah dilarang keras mengangkat pegawai non-ASN. Karena kita sedang menggenjot peralihan status guru honorer menjadi P3K sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018. Di masa transisi yang sedang berjalan ini, sistem pengupahan dilaksanakan melalui dana BOS. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri. Kedepan sudah tidak ada lagi tenaga pendidik honorer sesuai aturan Undang-Undang ASN tahun 2023, di mana dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa manajemen pengajar kedepan wajib berbasis kompetensi, sistem merit, dan digitalisasi. Selain itu, para guru dan tenaga pendidik juga menurutnya harus mendapat jaminan sosial, harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika enggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Akhir pekan pendengar RRI akhirnya tiba, dan bagi sebagian masyarakat hari Sabtu menjadi waktu yang dinanti karena bisa beristirahat sejenak dari rutinitas kerja, kemudian juga kesibukan selama 5 hari terakhir. Ada yang memilih untuk bersantai di rumah bersama dengan keluarga, menikmati secangkir kopi misalnya bersama dengan orang-orang tercinta, atau ada juga yang memanfaatkan hari Sabtu seperti ini untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Atau bisa saja merencanakan aktivitas bersama dengan orang-orang terdekat Anda. Nah, bagi Anda yang sedang menikmati libur akhir pekan, pagi hari ini juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga ringan. Tidak perlu yang terlalu berat, pendengar. Cukup jalan santai, jogging, bersepeda, senam pagi, atau sekedar melakukan peregangan agar tubuh tetap bugar, kemudian juga pikiran lebih segar, ya. Selain menyehatkan, olahraga di pagi hari juga menjadi cara yang menyenangkan untuk memulai akhir pekan dengan energi yang positif. Sementara bagi pendengar RRI yang tetap bekerja walaupun di hari Sabtu atau di akhir pekan, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas kerja Anda.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Pendengar, kami kembali menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan juga berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk dalam daftar hitam terus bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan juga penindakan yang dilakukan oleh lembaganya. Produk-produk yang masuk daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Dari total produk yang masuk daftar hitam, sekitar 90% berasal dari Cina, mayoritas dari Tiongkok, ada juga produksi dari negara lain kelihatannya, tapi mayoritasnya hampir 90% dari Tiongkok.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Masyarakat yang mengalami kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat memanfaatkan layanan call center 110 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Layanan ini tersedia secara gratis selama 24 jam untuk menerima berbagai laporan dan juga pengaduan dari masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, hingga berbagai situasi darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Selain menerima laporan, call center 110 juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi serta meminta bantuan kepolisian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem layanan ini telah terhubung dengan satuan kepolisian terdekat, sehingga setiap laporan yang masuk dapat segera diteruskan dan ditindaklanjuti secara cepat sesuai dengan lokasi kejadian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan.